kodwa kulezi insuku uhlangana nengane encane eTexini ithi hey ikutshena ukuthi hayi ngiyathwasa ngithatha kababa uzibani kunethongo elingafuni hayi hayi hayi hayi hayi kwathi angithwala izandla ekhanda manje niyangizwa kodwa kunethongo elingafuni ukuphathwa umuntu ongcolile kunethongo

kanye nezimfundiso zaloluhlelo into eliyo eye inanda 11.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo eza lilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM

Shayile lo hora uthi ke usetsha sweet. Uthi lona ke usakhe emhlongo uthi ke naleni bawusenjwa. Ngihlezi nawe ku Facebook ngise Lamontville uthi ke ngingwenya. Yabona ke nje mana mawusho kanjalo sengiyabona ukuthi ubukhona e number 12 Lillian Ngoyi namhlanje. Uthi

Ingwenya isifunde lukhulu today uthi ke ngisize nako 88.4 winande FM siyabonga kageza uthi lona ke ukhansile zwane uthi ke naleli bawusenjwa uthi ke ngikulalele ku www.izolenalefm.com uthi ke ongena ke nge PL phezulu mina

Imbono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.